Andinongosho kuti sati ndafa ndikutengere maru hano kuti zvinombosunga asi sandityire ndiri bhuru rinotunga maoi ndakambokuchuna pakashaya cheukatimbopiwe kuna werako ndokwandinokuda.

Tomborova wakahadze chinyakare ndozvati imba kaguma kuiwa kudhara. Ini ndiri munokare zvini. Icho.

0: kutofunga vanhu vepano une zvivhindi zvekuda kufuga jira repano une zvivhindi zvekuda kupfuura panopera muganhu une zvivhindi asi zvivhindi zveiko seiko pacho paropafadzo pacho pakabatanidzwa pacho pakatangwa imba ndopanotamba imba mwari nanhasi anenzwisisei waiva nokuita magadzi amakaronga imukuti zvimiswe aiwa imbodya sipunu yenyatsi imbodya sipunu yenyatsi utori newako wanoti wako amenokulekachi people invest womukuda munhu iwe you reso wobva warum poita maecos poita anyungu
1: poita maeco
0: tumai meni irovemunhu musha unotsva tumai benji arovegods pafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira patakarwira mumabira amana marira asi kugara kuzvanzika padikita renyu mirai kure kumusha kwenyu munhu wese vanoti vanoisa munhu pamenyu kusvika jesu vadzoka ngatirangane pachedu umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepano mugovera usvika chishanu une chowera une musikano zvakudzokera ingopakama taimu unoda zvekumaraini asi chadambuka twain
1: chadambuka.